0: Ebi Steven Ratuban itu natural ibi telinga itu engko kero mesota kero lewa kavisar na busuri itu mau lewa kavisar non vale ngalili vale buni itu enor tu ibi cina ni mai pamastano teh itu untung ngatri ke gunto buka zaki tiko ena ni rongan apa untuk buka zaki run mazawa sintu no bula sangai kira ibi tal no takatiko na non vale dindike na nona PhD se via uman da ulo matar tar kino vale um bete ni uatan ratu meu vunuai meu medical doctor ya ena bukunga ni lebuna katal ena tal no tal nando nanga una um bukalunga tenu mimi zaka zaka ke indua a zaka zaka vingara me vunuai ya samai ba dorte ungo na nona vanindike ni PhD se doctor of philosophy ka raidalisi tiko na vingara api wako vuni wai waka tamba nimbula mai viti kina pasifika au sana soli angona nga unubua mena talonotaka na nona ilako lako ya ukula isenga tingini tsa talonotaka nona ngole ngole mai na uli vuni wai mai viti hatha mai Aotearoa Nisilandi ke na nona vandindika elevu kau na kaki dengo mai vador tiko koe ya nungu itavi tanga mi u vivu ke tiko na sona kala lai samba ura tiko
1: tena vena wale vena wale to seni e vena ka no mai na nogu ngole mai ni slandi ngole mai ba clinical attachment ni wale mbula ndo oti au bunu mai biti au bunu ni bisele zakabo tuno masters in surgery mai biti Nindo wote akimdo ngole mwe ba clinical attachment ngole Australia se ngole mwe New Zealand nanu mo ngole to me ngole me crisis ngole mwe rundul chin kavitu chuge rundul chin moni amba ke rundul chin kawalo ngole stali bilindo solinga arwana amba ki na special medical council registration lo solena maten tu New Zealand maten tu Australia me ke me mai bato to se Eke me redamba kana ereni zaka talamba wakadha una bingara bivali mbula. Ngole miki na wana surgical department ina wali mbula I crisis. Ngole le stal rondo uchini kawalu. Kero mani sote ki distinguished professor Steven Ratuba. Uwarre takasartiko wana nungu tatanra. Ni urede toka na bingara mebiti. Toso na bingara mebinaka. E seguindo a volante com a esse volante article esse volta research e vale mula que tu na tamba na mandanga ni bisele a que me dava para que tu ah o monitor em roto porque então na cara me dava me me saga na vola e vola se da publication a mãe não go essa lavada vamos a dar pitch dinga se eu aqui eu sou mani na no mo ngole lista le mai Lau resign mai biti, kita ngola mai bawa biti nani. Mai tahu nai sasang ani mai dah ke PhD. Yang gay ngola kita sa nugu cuma ikena rondo cing kawalu. Awat awalnya satu na apply teknik resident visa mai ni rawsari kena apa. Gay ngola cing masa ngola ngola tal cing mai bawa resident. Kome raw raw tal kena nami sasang abuli. Kerumbo kalau ngatuk kena bawa biuti ni kerumbo sasang abuli betapa. Nai lawangan FNPF kau mai, mai biulis tali nai University of Canterbury mikromi buli baturua pagi biutini. Aku mai zaka postgrad diploma health science, atau zaka PhD tengah, ni tuna zaka sociology, criminal justice.
2: Oh, bina kena zamaki, daraida, iya, Eleanor.
3: Kerabu kita menurut turang, kerendro, bermasalah tengah-tengah nak banding dik, okelania, okelah kau yang ulu tengah tiga untuk vitalan, orang bungi bina kentai, na balik tengah na bulan, kentai kau bulan bulan, na health and well-being, arani, doa bengah bikin rawa, tiga puluh enam gaya teman, na kene kerawa, bina kembali.
0: Naka, orang nama menonton apa tengah na vitalan, nimber ni gaya vitalan tak doktor esalan na. Vidana vandindike vidana pepa ndo sarambeka na kene vola savola yoti ena vitratara vini vidana mbaki saoti meadha vati umengo nanu mamandanga miu ndolava na vitalno ni nonda raitha se dhapa mandana vuna na vei matatamata itauke tambusakeani ena nonda vuru vurongo

0: virtuality mini South Island United. Yo, and sing ni mataka Singapore wai, erau no sota na mata timini Pool FC ke na mata timini Auckland. Na timini South Island United ke na mata timini South Melbourne. Kerto na ngandre banano na mata timini Pool FC, merto na la mata daki ke na sota tani sim final, merto na ganga ene sing ni mataka. Niuti arto sana kai sota ke na timini South Melbourne, ena mata mingo, kerto na ngandre ba merto na la mata daki, merto na ganga talenga ene kita. Nei tu tu ver tu sa tu vanati con na usinia football ni na uti na sotto tongo ni leaders group ke na challenges group na matai vitol na timi erto matai karua katolu en sotto ta en a leaders group portungo erto na lava ke na sim final ko na kautu tini timi se na kavani timi en anga i sotto ke ko na timi anganga mai en a challenges group eh a rau na sotto O dia nggak kabir, usan nggak itu dah kita langgan semifinal, menggali toman itu nak tolong na tim atau usan liukina main leaders group. Siangan ni roro na sot-sot tak tinggal. Iyo, itu anak kae salau rikina ni pakai sa tiga bu mesabi show mai naibatang yang dengan dinggito. Rabarai tak tinggal pun bim bibir na nonton na Pasifika. Berto na tim ni Pasifika atau ungito tiko. Ena kena saat itu melori main sa visa main, maybe nak lagi main, nama tenggaling gitu erbaritaka. Misalnya kuasa sarangan na usutu ni kena pengaduri na sot-sotongo. Matai ni sot-sota ni soka esom, professional league. Kembali renang gitu tu, erasom itu arjung arwah kontrak, erasom itu ko. Matai ni sot-sotongo me kau kina nama tetimi ni Pasifika. Ena tiga bulan yang berkilau. Ayo sa tiga anak pagi ini ni rawan ina lama tata kena mata tim ini Bula FC kena semifinala. Membuka kaki kena sengan ina rawa. Ena tanre toka. Ayo kemka ertu na rawan ertu tak mata tiko. Artu kaya ngatakina na bi Katumbai so etantolo virtu mertu rawani rawa poindikine nangoningito e rawani rtu rawata na semifinal. Mebaka er sana sasanga kedi tigu kina na matatimi erangita tigu mayo kalandi. En mwani madhango katanga kina en madhango mayo kwa.
1: Vena kamber ngani maitha vana wasini ngauna ni lalakai mena korto rang to talambeka na kani veto mana?
0: Iyo, vena vale anda pun bina ketunga nabi sesangai so sampai ketika mai nonda ena gitu rakabi ukilani madango sa soto kena naik tutuku sampai kemai ena nonda sama inting taki so nanti nabi buat tabulidi ena sot-sota ni erbatangin jadi nabi sot-sota so ena en mata tim ni under 20s for barutiko kina sosota ni junior world cup sama ke di kina Henry Tui Osborn memai lulun dor bi vota blit en mata tim ni ambaki bosabul kan lokso mata tim gua gitu boleh ma Australia na pula Saudi en to barutiko maga mengor to nangwali merto na le gitu en dor sosota me Afrika. Sota kena mata timi ni South Africa, mata timi ni Chile, kena mata timi ni Georgia. Enantuan sota mbera niruto unangai ngoliani, kena sota ni Burubura enantuti. Ngoli tuke na mwani yubinaka vi Andrew Tui Osborn, enantuan sama ikaribaki me sa liutaka enantuan yubivoto blidi, ena mata timi ni andatiti. Ena mata timi ni Fijianan Rua, ngu arto unavaro gitu ena sot-sota ni Super Rugby membelitir na ilawa sama i kadibik talaga na dai Mike Legge me mai WB Watabli ena tim ni Fijianango ena lama talaga di Madango ama i kadibik atukina na WB Watabli di Liu Tubo wa ena Flying Fittings ena tamata tim ni Vanua matangali Senrusi Serwakula na lewe lima sangabulu na daun gitu merelewena na tombu ni ndao ngito erna wakaruta ki kina sot-sota ni Nations Championship mena sot kina oviti watiki welesi Englandi ki Scotlandi ena vulo July. da morere tokani basic sartikine sona dongito vinaka sona nanda dongito makawa sona dongito vo basic tokina Nathan Hughes don dongito tatu na mati timi ninglandi na nabawalu lakotal tonga may kina na dai semiran randra basic listal maya laka kina bi levan botia basic tal tumay na rana basika tali tinga kina na eran relevi da nang gitsugo nan rua relevi da tal nga regital tinga mai rope abat ke chaban war to kono vital no sabo del tiko le usara na toko na na timi sa mai kadi vaksena tombu sa mai kadi vaki mena ga ding te mi kina le tul so bul korua mena ga ingole en so tota ni nations championship vom botatiko ya na rauni na kaliwa gitiko na beretiko ni maizawa na vulo o chune mevaka na lawa ni World Rugby voti mbeko ruo na maazawa mengai pukaturi na sota kei welechi sa dudunu mendane kila na le tulso vulkarua iyo na vika sa mai pukaturi kena timi sa mai kaliwa gitiko sa tukina na ndopaka nini ni rawa ni nandua na mata timi vinaka na kaliwa ki lingta ki mena ngoleani melei Pagkita ng Society Nations Championship pati kay Wales, England, kay Scotland, ay nabulo July.
1: Sabi na kasarba lebo na ilalakay man korturang ay nabungi pinakaenday sa lebo tayo nilolo man korturang ay nabuko ni Sosyang Gona kay narongas singin ring imbeka ay nabungi pinakaenday ko pinakaba lebo.
0: Iyo pinakasarba lebo bakit minsan siyam tigmay pinakaba lebo na matimitimen kalungatatigo naman matawa sa padengo pinakaenday.

0: Ya, ana pia bang boleh tiga ni bayi kamu ni ke Sara, nanti aku bayi toko ni tiga mai siang ni dosa lata, nabi imbang ni barang buka ni dosa siang tiga mai, enak apa apa pun akan go ni pamana abiti, nabi ibu nuzah pengan ni dosa siang tiga mai kena, ni boleh binaka, ni mata binaka mai, nanti aku bayi kata satu kunci kau di tahun, nanti ya wetiko, nanti ngau netiko ni rong sertali tak kimi bayi kamu ni, kimi kamu ni nampak ni telefon ni sambil tiga ni arah tangan ini, ambil tamai bana ni toy bola mata nanu ni tuku-tuku kepaka ni bina kata intona serre se ni ver ngos intona serre se ni ver vei botai ena serre ver to nanu ni lala ni so sengo ni tikum beka smek juice tikum beka se ngunu ti tiku ena bongi bina kanda i ani ngir ngir mai se ni ver bana ni ver baka nui nui bina ka ver na maramatina mana maramatina muni se ver na leni vale ni ngir mai men dana naroni rongo nando mumuni ena radio ena bongi bina kandai domo nato na tangi thaki sisters ena wunde waka wanua apo tai tiko pe tale
1: tale ti modi na kwa mingi tala habi ndi tau chiu serboni na mintang tinga kina Rudy Farrell. Nak balik, nak balik dan dosa